0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

sih teman Pro 2 tentang 90% pelanggan Netflix di Indonesia yang ternyata lebih milih untuk nonton film lokal. Ini datanya sepanjang tahun 2025 ya. Berarti banyak banget tahun lalu itu rata-rata nontonnya film lokal. Tapi jujur ya, kalau Nora pribadi juga lebih suka nonton film lokal sih guys ya, apalagi film ini ada romantis-romantisnya ya kan genrenya. Tapi kalau genre horror no ya, tidak ya, takut soalnya. Jadi ya kurang lebih 90% lah teman Pro 2. Jadi kan berarti menunjukkan kualitas film lokal Indonesia yang juga makin kesini makin bagus. Dan kalau komentar-komentarnya ini pada bilang karena film-film Indonesia makin kesini juga pada makin relate sama kehidupan nyata. Bukan berarti kayak film azab gitu ya, enggak. Azab pun juga relate ya sama kehidupan nyata. Tapi kan azabnya terlalu berlebihan ya. Ini lebih kayak apa ya, relate-relate itu tentang generasi sandwich ya. Kayak Kaluna tuh yang pengen banget punya rumah tapi dengan gaji segitu gimana caranya. Terus dia juga jadi generasi sandwich ya. Aduh ya ampun. Jadi banyak tuh yang bilang tuh makin kesini makin banyak film Indonesia, film lokal yang relate gitu. Makanya banyak juga yang suka untuk nonton film lokal teman Pro 2. Nah jadi Dora pengen nanya sama kamu Bas, ada gak sih film lokal yang kamu itu baru banget nonton akhir-akhir ini, baru banget selesai ditonton? Nura tuh kemarin film ini Patah Hati Yang Kupilih. Oh mak, beda agama betul ya. Iya, Nura nonton itu teman Pro 2 kemarin deh. Menurut Nura ratenya, karena sesuai dengan yang Nura mau ya, maksudnya tuh ternyata si perempuan ini akhirnya barengan ataupun juga bersama dengan kekasih hatinya yang seagama gitu. Walaupun dia pernah sempat jalani hubungan sama yang beda agama. Jadi untungnya karena sesuai dengan yang Nura harapkan, Nura kasih ratingnya 9/10. Tapi kalau saat ini dia balik lagi sama mantannya, mungkin Nura bisa kasih ratenya itu 6/10. Karena guys, ini bukan masalah perbedaan agama aja, tapi tentang pasangan dia yang sekarang, yang seiman, yang bener-bener sayang banget sama dia dan menerima semua kekurangan dia. Jadi kan kayak kesel gak sih, ini ada yang seiman, ada yang baik banget, real baik banget guys. Kamu tonton deh film Patah Hati Yang Kupilih kalau kamu manalah tahu ada kisah-kisah beda agama juga. Yes, jadi tonton aja teman Pro 2 di Netflix ada tuh ya. Dan ini Nora bacain dulu deh untuk yang udah join dari Bang Dika. Halo Kak Nora, selamat pagi. Hai, aku baru banget nonton Pengepungan di Bukit Duri sih. Itu serius ya, vibesnya tuh dapet banget. Dan ceritanya juga bikin tegang tapi tetap relate gitu sama kehidupan sekarang. Terus juga kalau aku lebih sukanya film lokal Kak, karena dialognya tuh lebih ngena aja gitu dibanding film luar. Iya, lebih Indonesia gitu bahasanya ya. Kalau film luar kan bahasa Inggris ya, kamu juga harus lihat translate-nya gitu. Terus lagunya Berharap Pada Timur, boleh, boleh nanti Nura puterin ya. Tapi karena tadi Nura udah duluan kasih tahu film yang Nura tonton itu adalah film Patah Hati Yang Kupilih, tentang ya beda agama, beda agama. Intinya sesuatu yang beda kadang memang sulit untuk disatukan teman Pro 2, tapi bukan berarti gak bisa.

Apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Lanjut lagi barengan sama Dora di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Kita bacain lagi. Ini mau ngomongin soal film teman Pradua yang bisa dibilang lagi film lokal ya, yang lagi naik-naiknya banget nih di Netflix. Karena kalau kamu lihat top, pokoknya film-film yang lagi ngetop gitu, film top 1, top 2, top 3 di Netflix ya, itu sampai top 10 lah, itu bisa dibilang film-film Indonesia, film-film lokal Indonesia teman Pradua. Berarti itu kan menunjukkan kalau banyak sekali ya manusia-manusia yang menonton film-film Indonesia atau film-film lokal. Kita bacain lagi untuk yang sudah join. Tadi ada Bang Dika, kali ini Kak Rina. Hai, selamat pagi Kak Nura. Udah sarapan belum? Sarapan ya? Belum lagi Kak, nantilah dulu itu ya. Dan kalau ngomongin soal nonton film Kak Nura, aku kemarin baru banget nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan di Netflix. Ternyata sedih banget ya filmnya, tapi banyak banget pelajaran yang bisa diambil juga. Dan makin kesini jujur Kak Nura, film lokal itu kualitasnya makin bagus sih menurut aku. Setuju banget ya, makin relate gitu ya pasti. Terus juga dari Bang Alwi, hai Kaspada, halo. Request lagu Selalu Bondan Prakoso ya, mantap loh abang ini. Kayaknya ini banget gitu dengan Bondan ya. Okay, sudah Nora masukkan dulu lagunya. Jujur ya, aku gak pernah nonton Netflix. Oh iya, serius, aku tuh nontonnya di YouTube. Nura dulu juga nontonnya di YouTube. Tapi ya, semenjak Nura bekerja terus juga semenjak salah satu penyiar mengenal seorang lelaki yang kebetulan lelaki itu langganan Netflix ya kan. Jadi kami ini semua penyiar menonton Netflix yang langganan punya dia gitu. Jadi kayak kita tidak perlu membayar tapi kita bisa nonton Netflix gitu guys ya. Agak-agak dapat tumpangan memang ya. Jadi kayak gitu deh ya. Makanya Nura nonton Netflix sekarang gitu. Adalah beberapa film, bahkan kemarin sempat yang kayak, oh ini jarang nih dibuka Netflix ya, karena ternyata yang nonton ini lagi sibuk kerjain tugas kuliah gitu ya. Dan kalau Bang Alwi bilang aku nontonnya di YouTube, nonton kartun One Punch Man. Wow, ini alur ceritanya tuh kayak orang terkuat di bumi dan jurus utamanya mengalahkan monster dengan sekali pukulan. Sekuat apapun monster pasti bakal kalah. Keren sih. Nura jujur gak ngerti film-film kayak gitu. Film-film kayak gitu Nura gak ngerti kecuali film Bobo Boy. Bobo Boy kan juga bisa terbagi menjadi 3 ya kan. Dia juga bisa melawan Adudu. Adudu tuh kan monster jahat. Tapi sayang, aku cari season 3 tuh. Tapi sayang, aku cari season ketiga apa keempat, aku lupa, enggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Oh, iya. Agak sulit ya, Bun ya. Tapi coba deh cari di aplikasi-aplikasi tuh biasanya ada tuh Bang, biasanya ya. Tapi janganlah nonton-nonton film bajakan Melsti, no ya. Karena proses pembuatan film itu sangat-sangat tidak gampang teman Pradua. Jadi kita hargailah dengan menonton di website dan juga aplikasi.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu di 92,1 barengan sama Nora Yu di Sparta. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ngomongin soal film lokal teman Pro 2 yang baru-baru ini kamu tonton guys ya. Dari Kak Siska, halo Kak Siska, selamat pagi juga. Kalau aku baru selesai maraton film gak tuh. Padahal kayaknya film ini gak panjang-panjang amat durasinya. Maraton film Home Sweet Loan, itu relate banget Nura sama anak muda yang lagi berjuang untuk hidup sendiri. Film lokal tuh ya, kadang tuh nyentil realita banget katanya. Becul, setuju. Dengan lagu Senja Teduh Pelita, boleh. Nanti Nura masukin ya. Terus juga dari siapa ini namanya ini? Susah ini bahasa Jepang, tak bisa Nora baca. Nora gak pandai bahasa Jepang. Tulisannya ini lagi bener-bener yang bahasa Jepang banget gitu loh, ngerti gak sih? Ya, kosakata Jepang maksudnya. Okay, katanya kemarin aku nonton Anchika, dia yang bersamaku 1995. Itu pun karena penasaran sama kisah Dylan aja sih. Tapi ternyata lumayan lah, bisa bikin nostalgia. Uhuy. Ya, ngomongin soal Dylan Milea tahun Pro 2. Aduh. Kisah yang kita pikir akan berakhir bersama gitu ya. Tapi ternyata ada pula Ancikanya. Jadi Ancika tuh sebenarnya dibilang sedih, dibilang bahagia juga bahagia sih. Tapi nano-nano ya ibaratnya. Ya, bisa dibilang dia datang dan hadir di dalam kehidupan dua orang yang tidak bisa jadi pasangan, tapi semua kenangan bersamanya akan selalu terkenang di antara dua orang itu.

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih. Dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Pagi, pagi, semangat banget Nora. Bukan main lagi semangat itu ya. Oke, kita bacain lagi teman pro 2. Untuk yang udah join ada lagi gak di jam 7 tadi? Mari kita cek dulu. Jam 7 udah semua ya Nora bacain ya. Ini Nora mau lanjut lagi ngebahas topik di jam 8 teman pro 2 tentang tren. Tren pakai headset ya. Kalau sekarang kan pada pakai TWS earphone ya kan. Lebih simpel, enggak ada tali-talinya. Nah, sekarang balik lagi nih tren pakai headset teman pro 2. Jadi Nora nanya sama kamu tuh ada enggak sih tren yang bisa dibilang udah lama ya, tapi kamu pengen viral lagi gitu. Kita bacain dulu dari Bang Anas. Bang Anas tadi jam 7 ya Bang Anas ya, sorry ya Bang. Selamat pagi Bungsu, selamat pagi, izin gabung ya. Aku tuh gak pernah langganan Netflix. Aku pakai Netflix numpang akunnya kakak sepupu aku. Nah sama banget deh. Dan dia yang bayar tiap bulan. Numpangnya cuma nonton One Piece live action. Eh ujungnya dibuat nonton anime. Terus lagu Sailor on Pitu ya. On Pitu gak tuh? Perpaduan antara Indonesia, Inggris, dan Jawa. Pitu tuh Jawa bukan sih? Kalau ada beruntungnya aku, kalau tidak ada musim yang baik. Kalau masih gak ada juga memori baik. Saya tak cek dulu. Ini kayaknya coba bentar ya. Memori baik ada. Tapi kalau kayak beruntungnya aku enggak ada. Terus apa lagi tadi? Musim yang baik juga tidak ada. Jadi udahlah ya. Memori baik aja wes, tak puterin yo. Oke, tiba-tiba jadi radio Jawa ya. Jadi di jam 8 nih teman pro 2 ngomongin soal tren lama yang pengen banget kamu balikin lagi. Oh, ada satu lagi belum dibaca Bang Prima. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sepada. Pagi Cici Nura, pagi. Cuaca pagi ini hujannya awet, enak banget buat tidur lagi. Benar banget. Di sini dibilang hujan enggak sih, lebih ke mendung, adem gitu suasananya ya. Libur gak sih Nura? Iya enaknya libur ya bun. Mudah-mudahan besok Senin hujan lah. Awal libur ya kan. Yang kerja lah, yang cemana mau berangkatnya ya kan. Oke, untuk join Taufik ya, film lokalan yang baru ini aku tonton Ghost in the Shell. Filmnya Joko Anwar, itu gila banget filmnya. Tapi tidak untuk rekomendasi nonton sambil makan katanya. Oh iya. Oh, Nora belum nonton. Soalnya banyak juga sih yang ngomong-ngomongin tentang film itu, tapi Nora belum ada pula waktu. Asik si paling sok sibuk. Siap. Tapi yang belum ada waktu aja gitu untuk nonton ya Besti ya. Bukan sok sibuk, emang beneran sibuk kok ya. Dan kita lanjut di jam 8 teman pro 2 ngomongin tentang tren-tren yang mungkin bisa dibilang udah lama tapi kamu pengen viral lagi. Tren apa aja itu? Coba di spill, nanti bakal Nora bacain sampai jam 9.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

0: Halo.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo.
1: Ya ya ya, halo halo halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

Pada selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi teman Pradua untuk yang udah join di pagi hari ini. Dari siapa aja nih, bentar dulu. Wait. Dari Bang Alwi. Okay. Hai Kak Nuras, pada halo Bang Alwi apa? Oh Bang Satria dulu deng. Bang Satria, betul. Bang Satria bentar. Banyak banget soalnya, bingung saya. Okay, kalau untuk Bang Satria, pagi nuya bungsu, gimana? Semangat gak paginya? Semangat banget dong. Apalagi baru siap sarapan, makin menyala gitu semangatnya ya. Okay, kalau akhir-akhir ini gak ada sih nonton film ya. Palingan cuma ngulang untuk nonton anime aja. Tapi aku sampai sekarang tuh ya masih penasaran banget sama filmnya Nawila sih. Filmnya anak-anak memang, tapi penasaran banget. Sama Nura kemarin karena gak sempat nonton ya di bioskop ya. Jadi kalau saya nanti muncul di platform streaming, Nura kayaknya bakal nonton banget sih Besti ya. Terus juga dari Bang Alwi, hai Kak Nuras pada halo. Aku pengen, oh ini topik jam 8 ya, ngomongin soal tren yang udah lama tapi kamu pengen viral lagi. Kalau Bang Alwi, aku pengen tren penampilan gaya emo itu balik lagi. Dulu tren gaya emo viral dan terlihat keren banget. Dan lagu-lagu tahun 2000-an juga aku pengennya viral lagi. Karena pengen nostalgia aja sih. Kan Nura sadar gak ya, aku kalau request lagu pasti kebanyakan lagu-lagu jadul. Betul. Lagunya tuh kebanyakan seringnya juga tuh Bondan Prakoso. Kalau yang Nura denger, yang Nura baca gitu ya kan. Terus juga request lagunya Garasi hilang. Vokalis Garasi juga dulu penampilannya gaya emo. Coba aja cari di YouTube. Tadi Nura udah coba cek ya di YouTube gaya emo. Gaya emo andalannya Bang Alwi, kebanggaannya Bang Alwi lah pokoknya ya. Gaya rambut gaya emo, ya ampun ya ampun. Apalagi kalau warnanya jangan warna hitam, warna-warni gitu, blonde. Oh ma. Cocok gak ya? Terus juga dari Bang Syauki, pada join topik Mbak. Ya ampun dipanggil Mbak, Nura tuh langsung berasa kayak harus kalem gitu, harus jadi anak yang baik gitu loh. Kalau dipanggil Mbak iki loh. Kalau ngomongin tren lama pengen balik kayaknya enggak ada deh. Justru kita orang-orang yang biasanya malas ngikutin tren katanya. Okay. Keren atau enggak? Tergantung sih ya. Karena ada yang sebagian ngerasa kayak ih keren nih ngikutin tren. Tapi ada juga yang sebagian ngerasa kayak keren nih ngikutin tren. Jadi sebenarnya balik lagi ya bestie ya. Pilihan masing-masing sebenarnya, selera masing-masing juga. Jadi enggak bisa dipaksain ya kan. Terus juga request lagunya apa tadi nih? Perunggu. Boleh? Okay. Oke. Nanti Nura bakal puterin teman Pradua lagu-lagunya. Setelah ini, so tetap enjoy aja dengerin Pradua FM Tanjung Pinang.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
5: Udah jam berapa nih? Panega, panega. Takut telat ya. Tapi belum telat kok. Buat dengerin sepeda.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Lanjut lagi, kita udah di sesi terakhir untuk kamu join-join topik barengan sama Nura. Kali ini dari Bang Anas, katanya izin gabung lagi Bung Su. Tren yang pengen viral lagi itu putar lagu pakai Walkman dulu tuh ya. Sempat viral di tahun 90 sampai 2000-an kalau enggak salah. Kelihatan nih ya di sini ya, kelahirannya tahun berapa ya? Wah, 90 sampai 2000. Awak pun belum lahir itu ya kan. Fungsinya digunakan untuk putar musik aja, sama dengerin radio. Oh, oke. Lebih simpel ya. Dia sampai ini loh ngirim gambarnya loh, teman Pro 2. Kelihatannya lebih simpel sih menurutku. Cuman ini gimana nyimpannya, Bang? Kalau dia talinya pendek kayak gini, atau ada versi tali panjangnya juga ya, atau gimana nih? Terus juga dari Bang Prima, lanjut-lanjut tren yang pengen lagi viral. Bingung Nura, aku gaptek banget, gak pernah ngikutin tren. Amaza iya. Aduh, kalau ini mungkin HP lipat kali ya, atau yang kotaknya berQWERTY, yang berQWERTY apa buQWERTY sih ini, yang tahan banting terus bisa buat ngelempar maling. Soalnya mau sebanyak apapun HP tetap aja pecah di tanganku. Bisa gitu ya. Dulu tuh termasuk tipe orang yang HP tuh awet banget loh. Maksudnya tuh kayak aman aja gitu Nura pegang. Bahkan kalau seandainya jatuh pun gak rusak gitu. Paling ya ini layarnya aja sih di pinggir-pinggir yang kayak udah retak sana retak sini gitu. Tapi kalau untuk yang lain-lain Nura cukup aman, kecuali ini penyimpanan. Kalau udah ngarahnya ke penyimpanan udah nggak sanggup lagi lah awak ya kan, nggak bisa juga lah Nura memaksakan bilang kalau Nura tuh kalau pakai HP awet, nggak bisa juga ya. Karena kalau udah penyimpanan udah muak juga, males juga gitu ya kan. Ya tanya mau HP-nya anti tembak rudal tetap aja pecah. Oh iya, terakhir kemarin punya HP hampir jatuh ke pinggir pantai dari tebing. Ya ampun, emang ini ya aktif ya bun ya. Dan aku juga mulai ngurangin screen time HP. Jadi tren itu bagus walaupun akan jadi gaptek katanya. Benar, setuju. Nura tuh bahkan untuk di beberapa media sosial Nura tetapin ini loh batas waktu gitu. Walaupun ketika peringatan yang muncul Nura pencetnya apa? Abaikan. Jadi tetap lanjut. Tetap lanjut ya, lanjut main medsosnya ya. Gak bener juga Nura ini ya. Tapi itulah kenyataannya besti ya. Oke deh teman Pro 2, udah Nura bucin semua untuk di pagi hari ini yang join. Thank you untuk kamu yang udah join di pagi hari ini barengan sama Nura di Spada. Sampai ini udah mau jam 9 pagi. Nanti kita lanjut lagi mau ngebahas soal budaya pariwisata. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Kalau kita ngomongin soal Indonesia tahun Pro 2 itu kayak gak pernah habis ya. Apalagi kalau kita ngebahas soal budaya dan juga tradisinya. Jadi Indonesia ini gak cuman kayak karena alamnya aja, tapi juga dengan ribuan budaya lokal yang sampai sekarang itu masih dijaga tahun Pro 2. Bahkan banyak juga tuh wisatawan-wisatawan yang luar negeri yang datang ke Indonesia karena cuman pengen lihat pantai. Bukan karena pengen lihat pantai aja ya, tapi juga pengen lihat tradisi-tradisi unik yang ada di sini. Jadi enggak cuma sekedar lihat pemandangan alamnya aja. Dan untuk setiap daerah di Indonesia itu juga punya cerita, adat dan juga cara hidup yang berbeda-beda. Dan inilah yang bikin Indonesia ini semakin spesial gitu di mata dunia. Bayangin guys ya, dari ujung barat sampai timur Indonesia ada banyak banget tradisi yang gak cuman menarik untuk dilihat, tapi juga punya makna tersendiri gitu tentang kehidupan, kebersamaan, rasa syukur dan juga penghormatan ke leluhur. Contohnya, salah satu tradisi yang paling sering menarik perhatian wisatawan dunia adalah Rambu Solo di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kalau untuk sebagian orang luar negeri mungkin ini ngerasa aneh ya, karena upacara kematian yang justru dibuat seolah besar, meriah gitu ya kan. Sedangkan yang namanya kematian itu kan kayak sedih gitu ya. Nah, tapi bagi masyarakat Toraja, Rambu Solo itu adalah bentuk penghormatan terakhir kepada keluarga yang meninggal. Jadi prosesinya ini bisa berlangsung berhari-hari, bahkan juga melibatkan seluruh keluarga besar ya. Ada tarian adat, ada musik tradisional, bahkan juga ada penyembelihan kerbau yang dipercaya sebagai kendaraan untuk rohnya ini menuju alam baka. Jadi banyak juga turis-turis asing yang rela datang jauh-jauh untuk menyaksikan langsung tradisi ini karena ya itu tadi dianggap sakral dan unik.

Apa yang teman Pro2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Karya Terelie lainnya yang berhasil menjadi national bestseller ialah novel yang bertajuk Hujan, yang diterbitkan pada tahun 2016 lalu. Novel setebal 320 halaman ini mengambil latar di tahun 2042 hingga 2050 dengan genre science fiction yang mengisahkan dunia di masa depan yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Novel ini menggambarkan kisah persahabatan, percintaan, serta perjuangan hidup seorang perempuan bernama Lail. Saat itu, Lail yang baru berusia 13 tahun harus menjadi yatim piatu karena sebuah bencana yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Namun, ia beruntung karena ia berhasil diselamatkan oleh Esok, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Sejak saat itu, banyak proses kehidupan yang dilalui Lail bersama Esok. Dari anak-anak yang penuh trauma, menjadi gadis mandiri yang tidak pernah putus asa. Terelie mampu menyajikan perasaan Lail yang kompleks dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tidak sedikit kejutan menarik yang Terelie sajikan dalam alur cerita yang tidak bertele-tele, sehingga pembaca tidak mudah jenuh, melainkan semakin penasaran akan kelanjutan kisah Lail dan Esok. Segala benda canggih yang dideskripsikan di dalam novel ini terasa seolah nyata dan terkesan akan ada di kehidupan kedepannya. Hal itu tentunya secara tidak langsung menuntut para pembaca untuk menggerakkan imajinasinya. Nilai yang dapat diambil dari novel Hujan ialah nilai sosial yang menggambarkan kehidupan di masa depan. Dengan segala kemajuan teknologi yang ada, manusia tetap menjunjung tinggi kesopanan, gotong royong, dan tanggung jawab.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Morning Song on 92.5.

Masih mau ngomongin soal adat-adat dan juga budaya yang ada di Indonesia, Taman Pradua. Tadi ada Rambu Solo di Tanah Toraja. Ini kata Bang Syauki, di Toraja juga ada yang lebih unik dari Rambu Solo, yaitu Manene, yaitu ritual adat suku Toraja di Sulawesi Selatan. Nah, di sana tuh keluarga mengeluarkan, membersihkan, dan mengganti pakaian jenazah leluhur mereka. Oke, thank you infonya Bang Syauki. Terus juga kalau untuk selanjutnya Tawon Pro 2, ini ada karapan sapi dari Madura yang juga berhasil menarik perhatian wisatawan. Jadi tradisi balapan sapi ini bukan cuma sekedar soal lomba yang siapa cepat, enggak juga ya. Tapi dia ini juga jadi simbol kebanggaan masyarakat Madura. Sapi-sapinya dihias dengan cantik, suasananya juga penuh dengan musik tradisional. Terus para penonton ya yang bersorak-sorak. Jadi banyak turis asing yang kagum gitu guys sama tradisi yang ada di sana, bahkan juga dilestarikan sampai sekarang. Banyak banget sebenarnya ya untuk tradisi-tradisi ini, banyak banget. Terus juga ada seperti tabuik di Sumatera Barat, ada tradisi debus di Banten, ada lomba lompat batu di Nias. Dan intinya semua dari tradisi ini tuh menunjukkan kalau budaya Indonesia itu beragam dan punya identitas yang sangat kuat.

0: Ren, kamu cinta gak sama Indonesia?
1: Ya cinta lah boy, boy. Gak usah diragukan kalau itu mah.
0: Buktinya apa?
1: Kamu maunya aku buktiin dengan cara apa nih?
0: Oke, berapa jumlah provinsi kita sekarang?
1: 38, Papua Barat Daya provinsi termuda.
0: Wih, keren. Nah, coba nih, sebutin 3 nama menteri yang sekarang menjabat.
1: Gampang, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Nadiem Makarim.
0: Canggih.
1: Gantian lah, apa nama baju adat Kepulauan Riau?
0: Apa ya? Hah? Baju kurung.
1: Salah. Yang betul tuh Teluk Belanga.
0: Iya.
1: Si paling tahu tentang Indonesia.
2: Mungkin masih banyak yang perlu kita ketahui tentang Indonesia. Cari tahu dan pelajari sebagai wujud rasa cinta tanah air.

tradisi yang ada di Indonesia, bahkan sampai saat ini tentu juga punya tantangan besar guys ya. Apalagi untuk generasi muda sekarang yang hidupnya di era modern yang serba cepat ya. Kalau seandainya budaya lokal ini nggak dikenalkan dan juga nggak dilestarikan ya, berarti bisa jadi tradisi-tradisi ini bakal hilang secara perlahan. Karena itu penting banget guys buat anak-anak muda untuk ikut mengenal, memperkenalkan dan juga bangga dengan budaya daerahnya sendiri. Gimana caranya? Nah, caranya bisa dari pakai pakaian tradisional, pakai pakaian adat, belajar tarian-tarian tradisional, terus juga mengenalkan kuliner khas daerah. Dan gak ada salahnya juga dong untuk bikin konten-konten positif tentang budaya Indonesia di media sosial. Karena sebenarnya budaya itu bukan cuman soal masa lalu, tapi budaya juga identitas bangsa. Dan lewat budaya juga Indonesia bisa dikenal dan dikagumi sama dunia. Itu dia teman Pradua poinnya ya. Dan thank you untuk kamu yang udah setia dengerin Pradua FM Tanjung Pinang. Nanti setelah ini bakal dilanjutkan lagi sama penyiar yang dinas siang. Siapa yang dinas siang? Dengarkan je terus ya. Biar kamu tahu siapa yang dinas siang nih kan. Oke, tetap enjoy aja dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Kabupaten Prodia Selon Horek merupakan fenomena yang identik dengan Jawa Timur Indonesia. Baru-baru ini sebuah video di media sosial memperlihatkan fenomena serupa di Belanda. Video ini membandingkan Selon Horek di kedua negara. Di Belanda acara digelar seperti parade keliling perumahan dengan pengamanan resmi dari petugas setempat. Terlihat juga operator sound yang memutar musik dengan volume sangat keras. Informasi selanjutnya, teman Pradua, Kementerian Perhubungan resmi menerbitkan aturan baru soal fuel surcharge atau biaya tambahan tiket pesawat akibat kenaikan harga aftur. Dalam aturan ini, maskapai diperbolehkan mengenakan biaya tambahan mulai dari 10 hingga maksimal 100% dari tarif batas atas kelas ekonomi, tergantung harga aftur dan jenis layanan penerbangan. Saat ini dengan harga aftur sekitar Rp29.000 per liter, maskapai hanya bisa mengenai surcharge maksimal 50% dari tarif batas atas.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel dengan judul Dompet Ayah Sepatu Ibu, karya J.S. Hayren, mengajak pembaca dalam sebuah perjalanan yang mengharukan. Novel ini tidak hanya sekedar merangkai kisah, tetapi lebih dari itu. Ia mengeksplorasi makna di balik benda-benda yang biasa kita jumpai sehari-hari dan menggambarkan realitas keluarga sederhana yang penuh dengan perjuangan. J.S. Hayren dengan penuh keahlian menulisnya membuat pembaca merasa terlibat langsung dalam perjalanan hidup tokoh-tokoh yang diceritakan. Ia menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak dengan detail-detail yang kecil namun penuh makna, sehingga membawa pembaca untuk merenungkan dan mengapresiasi nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Novel tersebut berisi 210 halaman. Dan menyampaikan cerita dengan sangat baik mengenai kehidupan keluarga, terutama hubungan relasi antara saudara-saudara dan kedua orang tua. Kisah ini menghubungkan jiwa-jiwa anak rantau yang memperjuangkan taraf kehidupannya. Nilai-nilai yang disampaikan dalam novel ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengajarkan tentang pentingnya menghargai setiap usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua, dan mengingatkan kita akan pentingnya kerja keras, ketulusan, dan kasih sayang di dalam keluarga.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
0: With Aldi. Santai siang. Santai siang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian

0: bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan? By the way, yang kemarin mana, Rah?
1: Udah hilang, dimakan dino.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya, Dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan, Dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong, Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus bolehlah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat. Walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

para pendengar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: sama Nora dan juga
1: Hai, hai wo, Charlie.
0: Charlie
1: 连老师也没有了，没有，也不要叫我老师。Call Charlie, call Charlie,
0: call Charlie, call Charlie 呀 ，call Charlie， 你好吗？
1: 我很好，你呢？Kok dibawa aja senyum? Iya, jawabnya dengan senyum, Mbak. Gitu. Oke. Okay. Hai. Perasaan tadi kemarin pembahasannya callingnya agak panjang deh. Hai, Tadja Show. Hao, hai, ning show ting. Omen de Indonesia Guangpo Tiantai 92.1.
0: Perasaan kayak gitu loh. Jadi kita ulang.
1: Ya, gak katam
0: kita
1: dia.
0: Kita ulang. Kayak,
1: oh, boleh, mari kita lihat boleh. Dia ada katam apa enggak.
0: Tadja Show. Hao, xie xie show ting Indonesia Guangpo Tiantai Pro 2 92.1.
1: Oke, okay, boleh lah.
0: Boleh lah.
1: Minggu depan
0: nanti,
1: langsung ya.
0: Nanti lanjut ya. Oke, okay, kok untuk minggu ini kita bakal ngebahas alat tulis ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang sering banget kita gunain juga kan.
1: Masih sekolah, Bu?
0: Enggak dong, tapi kan di kantor juga gitu kok, ya kan?
1: Bukannya dirimu mainnya alat-alat itu. Emang nulis?
0: Pasti ada nulis. Gini kan nulis di ceritanya.
1: Oh iya, aja buat catatan cuy.
0: Iya, benar.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Kita mulai dulu dengan buku.
1: Oke, okay, alat tulis Mandarinnya alat itu tulis. Wenqi.
0: Wen
1: itu wen budaya atau sastra.
0: Oke.
1: Okay. Qi itu alat. Jadi wenqi, alat wen yang cui. Untuk menulis budaya.
0: Wenqi.
1: Ya, oke. Okay. Wenqi.
0: Wenqi.
1: Ya.
0: Kita mulai dengan buku.
1: Apa itu buku?
0: Shuben.
1: Shuben.
0: Shuben.
1: Shu.
0: Shuben.
1: Ben. Shuben.
0: Oke. Okay.
1: Coba.
0: Berarti dia pakai P ya?
1: Dia pinginnya B, tapi bacanya P.
0: Iya kan? Shupen.
1: Shu.
0: Shu.
1: Pen.
0: Pen.
1: Ah, Shupen.
0: Shupen.
1: Ah. Oke. Okay.
0: Shupen. Oke.
1: Okay. Okay.
0: Lanjut. Pena.
1: Pena. Lai.
0: Kangpi.
1: Kangpi.
0: Kangpi.
1: Kangpi.
0: Kangpi.
1: Bukan Kang. Kang mah jadi Hong Kong ke jadi pelabuhan.
0: Jadi AA Bandung.
1: Kangpi.
0: Kangpi.
1: Nah,
0: oh
1: ya.
0: Gitu, oke. Okay. Terus juga pensil.
1: Pensil. Qianpi.
0: Qianpi.
1: Ah, mantap. Coba dari buku tadi.
0: Shupen.
1: Mantap.
0: Ini.
1: Pena.
0: Kangpi.
1: Kang.
0: Kangpi.
1: Kangpi.
0: Kangpi.
1: Kangpi.
0: Kangpi.
1: Oke, okay, good.
0: Qianpi.
1: Qianpi.
0: Untuk
1: okay.
0: Pensil.
1: Tadi alat tulis apa?
0: Alat tulis wenqi.
1: Wenqi.
0: Wenqi.
1: Wennya wenqi.
0: Kan dia bahasa Mandarin ini ya. Lalu krayon.
1: Krayon?
0: Ya, untuk mewarnai.
1: Sebelum krayon, pena dan pensilnya letak di mana?
0: Oh iya, kelewat ya. Kotak pensil.
1: Memang
0: ya.
1: Ketahuan anaknya suka berserak. Malah satu.
0: Ya.
1: Ketahuan kan? Ayo, kotak pensil.
0: Pensil qianpi he.
1: Qianpi he.
0: Qianpi he.
1: Ah, tuh, coba ulang.
0: Qianpi he.
1: Ah, mantap. Good. Qianpi he.
0: Qianpi he.
1: Jadi biasanya wo de qianpi zai nali? Wo de qianpi he ne?
0: Qianpi he nanya di mana ya?
1: Iya, di mana.
0: Terus juga krayon.
1: Krayon. Lapi.
0: Lapi.
1: Lapi.
0: Lapi.
1: Ya, dia sama seperti lilin. Kalau lilin itu lacu, ini lapi. Karena dia jadi wax kan.
0: Terus juga penghapus.
1: Penghapus. Xiangpi.
0: Xiangpi.
1: Oke, okay, xiangpi.
0: Xiangpi. Xiangpi untuk penghapus ya.
1: Iya, dan itulah alat-alat tulis yang kita itu kita tahu. Coba kayak ulang. Dan kita coba dari atas lagi ya.
0: Kita coba lagi dari atas.
1: Wenqi.
0: Wenqi.
1: Shupen.
0: Shupen.
1: Kangpi.
0: Kangpi.
1: Qianpi.
0: Qianpi.
1: Qianpi he.
0: Qianpi he.
1: Lapi.
0: Lapi.
1: Lapi.
0: Lapi.
1: Lapi.
0: Lapi.
1: Xiangpi.
0: Xiangpi.
1: Nah, oke. Okay. Jadi itu beberapa yang kita pelajarin. Ada berapa nih? 2, 4, 6, 7 sama
0: 7
1: alat
0: ya,
1: tulis.
0: Alat tulis ya.
1: Oke. Okay. Jadi untuk para pendengar setiap Pro 2 di KBBI KUI Belajar Bahasa Internasional Mandarin, 7 itu dulu dan kita break sebentar sebelum
0: yes,
1: makin pusing.
0: Lanjut lagi ya.
1: Tolong dirapikan dulu alat-alat tulisnya. Jadi nanti bisa langsung dipraktekkan ya.
0: Oke.
1: Okay. Okay. 我们稍后回来.

0: Hoten Tai Pro 2 Chushu TNI.
1: Oke.
0: Belum
1: lancar ya, Oh, nanti dilancarin aja. Oke, okay, tajashou hao, huaning huilai dao women de Indonesia Guangpo Dentai 92.1, women zui hao de pengyou.
0: Kok keren banget.
1: Iya, teman terbaik kamu. Saya dulu memang penyiar di 107.8 sih. Gak boleh, gak boleh promo ya, maaf.
0: Ayo, kita penyiar lanjut mandarin. Lagi ya. Kita lanjut biasa. Lagi untuk nama alat tulis ada Wenchu.
1: Wenchi.
0: Wenchi. Yeah. Suka berubah-ubah ya.
1: Iya, enggak tahu diriku. Dia habis break tiba-tiba dia kayak lupa ingatan.
0: Aduh, tadi terakhir kita di Crayon ya.
1: Iya.
0: Crayon, Lapi.
1: Lapi.
0: Di penghapus. Penghapus kan? Yang pi.
1: Ini yang tua sopo yang lupa ingatan sopo.
0: Kita lanjut dia terakhir di penghapus siang pi. Kita lanjut berarti ke penggaris.
1: Iya, penggaris sebenarnya dia cuma satu kata.
0: Che. Oh iya. Oke. Ya,
1: jangan salah nada. Che. Jadi makan nanti. Che.
0: Oh, che, yes. Mandarin che, gitu ya kok ya, beda nada, beda che, ya.
1: Che, nada ketiga ya.
0: Che. Kertas juga sama, Che.
1: Che.
0: Oh.
1: Beda dong.
0: Kalau kertas berarti nadanya
1: che. Turun. Itu nada ketiga tetap che.
0: Che.
1: Bergelombang dia.
0: Che, kalau penggaris?
1: Che.
0: Che, mirip ya kok.
1: Iya, emang mirip.
0: Che. Kalau penggaris? Che.
1: Che, ya. Kalau kertas? Che.
0: Che.
1: Yeah.
0: Oh, mirip guys, ya. Lanjut. Lanjut okay. Untuk gunting.
1: Gunting, coba apa?
0: Centau.
1: Mantap, wih. Good. Katam kalau itu. Centau, ya.
0: Perawat.
1: Oke.
0: Okay. Yang sering hilang.
1: Yang sering hilang, ya. Yang ada kaca gak sih di belakang?
0: Ih, itu gak hilang kalau yang kayak gitu.
1: Oh, yang gak hilang
0: kan
1: ya?
0: Kan aman, soalnya lebih besar kan yang ada kaca.
1: Oh iya iya iya.
0: Yang kecil-kecil itu loh kok yang sering hilang.
1: Oh iya iya iya.
0: Nah,
1: oh, iya, iya.
0: Itu dia.
1: Qian pi xiao.
0: Qian pi xiao. Meraut ya.
1: Iya, qian pi. Qian pi itu kan pensil.
0: Qian pi. Oh iya iya.
1: Xiao itu untuk menajamkan.
0: Oh, okay.
1: Jadi qian pi xiao.
0: Pisau gitu.
1: Pisau. Ah, kayak pinter sekali. Itulah datangnya. Pisau.
0: Iya, iya, iya, iya. Qian pi xiao.
1: Qian pi xiao. Lalu
0: papan ada, tulis.
1: Papan tulis ada dua macam.
0: Iya. Yeah.
1: Coba kita tes dia.
0: Iya. Yeah.
1: Yang putih. Berarti?
0: Yang putih berarti kita kemarin disebut belajar warna belum sih?
1: Oh, udah dong.
0: Kalau putih berarti putih ya. Papan tulis hey paise.
1: Hey paise. Hey paise itu apa? Hitam putih.
0: Gimana sih? Hey.
1: Kalau papan tulis yang hitam berarti
0: Heipan.
1: Heipan itu biasa yang untuk kapur. Itu heipan. Karena dia okay. Hitam. Berarti biasanya di sini hijau ya.
0: Nah,
1: kalau di tempat situ sih hitam sih. Sini hijau.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang putih yang untuk spidol? Putih apa?
0: Pai
1: berarti pai pan.
0: Oh, pai pan.
1: Pan itu papan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pan itu papan. Kan ingat tuh papan.
0: Kalau papan tulis hitam, heipan. Papan tulis putih,
1: paipan.
0: Paipan.
1: Nah, oh, gitu.
0: Paipan.
1: Betul sekali.
0: Terus untuk nulisnya, kapur tulis ini zaman dulu banget sih kok ya.
1: Fenpi.
0: Fenpi.
1: Fen karena fen apa?
0: Pena.
1: Bubuk.
0: Oh, bubuk. Oke.
1: Okay.
0: Terus juga untuk yang sekarang pakainya spidol.
1: Sepiaopi.
0: Sepiaopi.
1: Sepiaopi.
0: Sepiaopi. Oh, ternyata ada di bawahnya papan tulis putih.
1: Itu kan padahal kita, dia nyatet, ini padahal ya. Kita sengaja ngecek dia.
0: Betul. Aduh. Ya juga ya, gua enggak penyari belakang-belakang ya. Lanjut, ada pisau cutter.
1: Itu salah satu alat tulis yang sangat berbahaya untuk
0: ya,
1: anak.
0: Bener.
1: Pisau cutter, tau pian.
0: Tau pian.
1: Tau pian.
0: Tau pian.
1: Tau pian.
0: Tau pian.
1: Oke lah.
0: Susahnya.
1: Boleh lah. Tau pian ya.
0: Tau pian.
1: Oke, next.
0: Cap atau stempel.
1: Incang.
0: Incang.
1: Ya, incang.
0: Incang.
1: Incang. Tekan ya. Incang.
0: Incang. Stempel ya.
1: Ya.
0: Terus juga ada.
1: Di amplop kan?
0: Amplop.
1: Amplop itu singfong.
0: Singfong.
1: Ya, sing itu surat, fong itu tutup. Jadi untuk tutup surat.
0: Fong atau Feng.
1: Feng, Xing Feng.
0: Xing Feng pakai O.
1: Feng boleh. Dua-duanya boleh. Xing Feng atau Xing Feng boleh. Dia tergantung nada, maksudnya dari mana dia. Biasa orang Tiongkok mana dia, ada yang Xing Feng, ada yang Xing Feng gitu. Oke, jadi kita sambil ngulang lagi ya dari awal biar teman-teman dengar.
0: Ayo.
1: Oke, alat tulis wenqi.
0: Wenqi.
1: Buku shupen.
0: Shupen.
1: Pena kangpi.
0: Kangpi.
1: Pensil qianpi.
0: Qianpi.
1: Kotak pensil qianpi he.
0: Qianpi he.
1: Krayon lapi.
0: Lapi.
1: Penghapus xiangpi.
0: Xiangpi.
1: Penggaris ci.
0: Ci.
1: Kertas ci.
0: Kertas ci.
1: Gunting qiantao.
0: Gunting qiantao.
1: Qianpi xiao.
0: Qianpi xiao.
1: Peraut.
0: Untuk papan tulis hitam. Hei pan.
1: Kapur tulis fenpi.
0: Fenpi.
1: Sepiaopi. Sepiaopi itu untuk spidol.
0: Sepiaopi.
1: Lalu
0: papan tulis putih.
1: Paipan.
0: Paipan.
1: Oke, paipan. Pisau cutter.
0: Taopian.
1: Taopian ya. Taopian. Oke. Cap atau stempel itu incang. Dan terakhir ada amplop.
0: Xingfeng.
1: Jadi itulah alat-alat tulis woman. Yes. Jadi teman-teman Pro 2, sesi showing woman the Pro 2 Indonesia Komputer Thai. Terima kasih dan Nura memberikan saya muka yang agak terpesona. Thank you.
0: Bye.

sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Lanjut lagi teman peradua, di sini ada dua atlet putri asal Maluku, Ibtu Esterlina Titaheru dan Ica Abraham, teman peradua yang sukses mengharumkan nama Indonesia di ajang NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026 yang digelar di Johor Bahru Malaysia di tanggal 10 Mei kemarin. Kompetisi binaraga internasional ini diikuti oleh peserta dari berbagai negara Asia. Ibtu Esterlina juga menjabat sebagai Kapolsek ya, Baguala Polres Ambon, berhasil membawa pulang 1 medali emas dan 2 medali perak dari 3 kategori berbeda. Sementara Ica Abraham juga mendapatkan juara 2 kategori fisik dan juara 3 kategori figur. Dan keduanya menjalani persiapan intensif selama berbulan-bulan demi tampil maksimal di panggung internasional. Menariknya lagi, Esterlina mengaku seluruh biaya persiapan sampai keberangkatan ke Malaysia ditanggung secara pribadi sambil tetap menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Nah, prestasi mereka ini sekarang ramai mendapatkan apresiasi karena dianggap membuktikan kalau atlet perempuan Indonesia juga mampu bersaing di level internasional. Ini keren banget.

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong.
2: Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi makanan manis atau gula berlebih. Menggosok gigi dengan baik dan benar, dan jangan lupa gunakan obat kumur.
5: Era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.
6: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

Masih bareng Aldi teman Pro 2. Sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya, Aldi pengen ngasih tahu dulu, nanti tepat jam 2 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro, bukan Indonesia Pro Indie, Top Hits Indonesia dan juga Top Hits Mancanegara teman Pro 2 yang akan berlangsung nanti di jam 2 sampai dengan jam 4 sore. So, untuk informasi dari dunia olahraga lainnya teman Pro 2, kita cek and recheck kembali kira-kira ada informasi apa nih yang terbaru teman Pro 2 ya. Coba nih Aldi cek dulu satu persatu teman Pro 2. Dan kali ini informasinya datang dari Lamine Yamal teman Pro 2 yang merayakan kemenangan Barcelona kemarin. Ini udah lama banget sih, tapi Aldi baru aja baca teman Pro 2 karena ada ribuan fans Barcelona turun ke jalan untuk merayakan gelar La Liga bersama seluruh pemain yang diarak melewati jalan-jalan kota. Lamine Yamal teman Pro 2 menjadi sorotan ya, karena pada saat dia mengibarkan bendera Palestina di atas bus parade kemenangan tersebut dan dia turut mengunggah momen itu ke akun Instagram pribadinya, langsung mendapatkan respon dari warganet ya teman Pro 2. Ada yang bilang Starboy, ada yang bilang Lamin, respect dan lain sebagainya. Dan buat kamu jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM 7 Pinang. Aldi akan balik lagi dengan berbagai informasi lainnya. Tetap dengerin terus.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

meningkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.

0: meningkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16. Yeah.

jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka

0: kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca, kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Beuh, tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

0: itu dia Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: kita loh ya, bukan aku aja. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan nggak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, yuk kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number

0: Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: waktu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

satu jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musika Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

0: Pro2 saatnya untuk Info Pro2 barengan sama gue Elan de Krisanderu.
1: Info Pro2.
0: Info Pro2 yang pertama, teman Pro2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info
0: Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2, berdasarkan hype-nya tersebut. Perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: December dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Pro 2 ada 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2022 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue, Elan Dikrisander, menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue, Elan Dikrisanderu, melanjutkan weekend kali ini.

92,1 Prodem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ceria teman Pradua. Ulan lagi yang nemenin kamu. Dan kamu balik lagi di Prodem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, ini waktunya kita seru-seruan lagi kayak semalam ya guys. Kalau semalam sore cerianya di malam minggu, kalau malam ini, kalau sore ini, sore cerianya di minggu malam Senin. Iya, tapi aku lebih seneng sore ceria yang hari ini sih guys. Why? Karena hari ini tuh cuacanya lebih enak gitu, buat jalan-jalan cerah, buat jogging juga oke, nemenin kamu jogging juga oke banget. Apalagi yang mungkin emang udah punya plan nih. Emang lah, soalnya aku udah punya plan sama si dia buat JJS-an gitu kan. Atau mungkin mau jogging bareng. Iya, biar berasa kalau hubungan ini tuh sehat gitu kan. Ajakin jogging kali ya. Oke deh, pokoknya kita temenin apapun kegiatan kamu untuk sore hari ini. Tolong Pradua sambil seru-seruan dengan lagu-lagu yang Ulan siapin juga buat kamu. Salah satunya ini adalah lagu yang mencerminkan untuk orang-orang yang kelihatannya tuh gak punya empati akan perpisahan, padahal sebenarnya dia sendiri pun sama menderitanya. Ya cuman mau gak mau ya harus ngejalanin kehidupan dengan sebaik-baiknya, karena di kondisi terpuruk yang sekarang tanpa dia gitu loh, siapa lagi yang mau menjaga diri kan, kalau bukan diri kita sendiri.

0: Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.
1: Kamu lagi dengerin

Kalau ngomongin yang lagi viral di media sosial nomor 2, ada kaitannya nih sama rupiah. Iya, siapa sih yang enggak tahu? Tapi tetap ya aku bakalan updatein, ya siapa tahu memang masih ada yang ketinggalan juga sama hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini. Ini adalah soal Bapak Presiden kita nih guys, Presiden Prabowo Subianto yang menanggapi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan menyebut masyarakat di pedesaan gak terlalu terdampak dengan fluktuasi mata uang asing. Jadi kan disampaikan kalau orang rakyat di desa gak pakai dolar kok gitu. Nah dari kesempatan ini, Prabowo juga mengatakan kondisi dan energi Indonesia masih aman di tengah situasi global yang gak menentu. Dia menyebut kondisi ekonomi nasional sekarang ini masih terjaga teman perdua. Ya gitu deh. Udahlah gitu aja pokoknya mah. Cuman nyampein aja ke kamu, siapa tahu kamu ketinggalan infonya.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Brandim Tanjung Pinang Hits Music Station. Sorry ceria tolong pradua. Hai. Hari ini pada lagi ngapain sih? Menikmati libur terakhir sebelum menghadapi Senin lagi lah. Bener. Nikmati selagi bisa, selagi kamu sehat tolong pradua, yes. Tapi nih ngomongin soal kesehatan, emang bener guys. Kita kadang-kadang lupa ya kalau ternyata rezeki yang paling banyak, yang paling bernilai adalah ketika Tuhan udah memberikan kita kesehatan, tolong pradua. Kamu tahu gak sih guys, dulu tuh ada namanya pengacara, dia tuh namanya Kamarudin Simanjuntak. Nah, ini jadi sorotan publik lagi loh, karena dikenal luas tuh sebagai orang yang mendampingi keluarga almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat di kasus Pimpinihin yang melibatkan Verdi Sambo. Nah, dengan sikapnya yang vokal sampai membuat kasus ini mendapatkan perhatian nasional. Tapi sekarang perhatian publik itu tertuju sama kondisi terbarunya nih, yang kelihatan jauh lebih kurus. Karena sebelumnya tuh dia dari proporsional badannya emang termasuk yang udah mau mendekati gendut lah ya tahun pradua gitu loh. Nah jadi tiba-tiba tuh kok, ya ampun kok sekarang kurus banget gitu kan. Dari beberapa video yang beredar di media sosial nih, dia juga kelihatan lebih pendiam, kelihatan lebih lemah. Nah selain itu muncul informasi juga yang menyatakan kalau dia ini sempat menjalani perawatan kesehatan di bulan Maret 2026, yang semakin memicu kekhawatiran mengenai kondisinya saat ini. Ya kita doakan aja, semoga Bapak cepat sembuh, bisa kembali lagi beraktivitas, bisa kembali lagi mengawal orang-orang yang butuh bantuan sebagai pengacara. Amin.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman.

akhir-akhir ini tuh Pradu emang banyak banget ya berita-berita yang viral, tiba-tiba viral ini, viral itu, segala macam, rame banget nih. Salah satunya nih soal handphone. Ya, handphone lagi. Iya, yang kemarin kasusnya bule-bule gitu kan. Ceritanya tuh sama Pradu yang sampai kejambretan, tapi alhamdulillah katanya sih dalam waktu enggak nyampe 1 hari pelakunya udah ketangkap. Nah, ini juga soal handphone, guys. Jadi ceritanya adalah kan tempat untuk photobox gitu. Mungkin kamu juga udah pernah cobain. Jadi kadang-kadang emang adalah manusia-manusia yang teledor, yang ninggalin barang-barang berharga di dalam photobox itu. Nah, jadi nasib malang ini dialamin sama seorang konten creator namanya Berlin. Dia ponsel kerjanya yang termasuk handphone mahal gitu kan, ketinggalan tuh di photo box Mall Green Pramuka Square di Cempaka Putih, digondol sama dua orang wanita. Gak main-main, total keruginya tuh mencapai 25 juta tahun per dua. Ini bukan cuman soal harga handphonenya ya, tapi juga kerugian yang dialamin. Karena setelah dia membobol password handphonenya, pelaku nekat menguras saldo e-walletnya, ya dompet digitalnya, dengan banking korban sebesar 7,5 juta rupiah menggunakan modus klik lupa password. Nah, ini nih akhirnya mengirim kode OTP ke email kan. Kebuka lah jadinya. Sekarang ini pihak kepolisian masih mencari kedua pelaku sih. Berdasarkan penyelidikan awal, salah satu pelaku diduga merupakan pemain lama yang pernah terlibat kasus serupa. Ih, kok bisa kebetulan gitu ya?

narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, gak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos kan?
1: Masa iya sih? Gak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

92,1 Radio Tanjung Pinang Hits Music Station. Masuk ke jam 5 sore tolong pada 2. Kita ajakin kamu yang udah siap-siap mau request lagu apa nih biar makin happy, makin good mood. Tapi kita nih, karena aku bingung ya, saking banyaknya yang lagi heboh, yang lagi viral di media sosial gitu kan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, menjaga abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: 92,1 Praden Tanjung Pinang Hits Music Station Tom Pradua. Let's go. Kita bacain postingan yang udah ikutan join sore hari ini. Ngobrolin soal yang lagi viral tuh, yang mana satu yang kamu ikutin saking banyaknya ya guys. Ini ada dari Radi dulu yang ikutan join. Halo, sore ceria lagi Kak Ul. Kok sore terus siarannya?
1: Iya pula ya, karena semalam aku sore, hari ini kebetulan juga sore lagi tuh Om Pradua, it's okay lah. Weekend sorenya bareng Wulan, yoi.
0: Nah kalau aku sendiri lagi ngikutin, ada ceritanya guru Gen Z gitu Kak Ul. Dia kreatif karena dia pakai stiker kartun di lembar hasil ujian. Alhasil malah bikin siswa-siswanya tertawa. Sebenarnya ini kayak gini-gini tuh patut diapresiasi ya. Dan semoga gaji guru di Indonesia naik dan bisa dibilang normal untuk guru gitu. Oh iya, amin, amin banget, serius. Karena emang banyak ya guru-guru di Indonesia ini yang masih dibilang belum sejahtera lah gitu Om Prado. Sebenarnya nggak harus kaya, yang penting cukup aja gitu kan. Alhasil dia nggak perlu banyak pikiran ini beban itu. Jadi bener-bener bisa leluasa dan fokus buat ngajar siswa-siswinya ya kan. Request lagunya Icon Love Scenario Kak Ul, ada nggak? Ada dong. Ini mah lagunya. Nanti kita puterin juga ya. Thank you. Next lagi. Ini ada dari Dika. Halo Dika, selamat sore Kak Ulan. Sore ceria bareng Kak Ulan di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Teman terbaik kamu. Lengkap banget gak tuh? Kalau aku lagi ngikutin jambret-jambret Kak Ul, yang handphonenya di jambret. Jadi WNA itu kan dia lagi berdiri dekat bundaran HI. Nah abis itu adalah motor nih lewat, seret langsung diambil. Kaget dong dia, udah sampai situ aja sebenarnya videonya. Tapi ada update-an katanya udah ditangkap Kak Ul, gak nyampe satu hari. Wah keren sih, kok bisa ya yang kayak gini cepet? Iya ya, aku cepet ya, tumben gitu. Tapi bagus dong kalau memang pekerjaannya lebih cepat, lebih bagus, lebih efisien. Kenapa kita gak puji dan kita apresiasi ya Tom Pradua. Kalau gitu lanjut lagi, Kak Ulan mau gabung, mau request lagu, lagunya Katy Perry yang the One That Got Away. Alright, bentar ya, aku cek dulu. Nah ada nih, berarti ini udah lagu-lagu barat ya dua-duanya ya. Ada lagi gak nih yang mau ikutan request lagu? Boleh. Yang udah sabar, nanti kita bakal bacain postingan dari kamu Tuan Pradua. Yang belum, sini ikutan gabung juga. Kasih tahu Kak Ulan Tuan Pradua kalau menurut kamu yang lagi viral sekarang ini, mana yang lagi kamu ikutin postingan-postingannya, update-annya. Karena kan lagi banyak-banyaknya nih ya guys, bermacam-macam dan berbeda-beda. Kasih tahu jawaban kamu sama request lagu Indonesia atau mancanegara di sore ceria bareng Ulan. Aku tungguin sebelum jam 6 sore.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Bareng Tanjung Pinang Hits Music Station, Tom Pradua, let's go. Kita bacain lagi postingan yang udah ikutan join tadi setelah dari siapa terakhir ya, udah lupa. Ya udah lah, Laya Dika. Iya. Ada Syauki kali ini. Sorry ceria Mbak Ul. Halo, join topiknya. Aku yang suka ngikutin berita dari Twitter atau X sih, selalu ngikutin konflik pemerintah yang mulai dari presiden yang dan mulai lagi di program yang gak jelas, kasus hukum yang makin jauh dari kata adil nobar, film yang dibobarin, dan yang paling penting selalu setia melihat perkembangan saudara kita di Palestina dan Sumatera. Don't stop talking about Palestina. Request lagunya Paramore, The Only Exception. Okay. Exception, only exception, ada. Kita puterin lagunya, yes, thank you untuk Syauki. Ada lagi dari Anjus Mora, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore kaulan cantik. Sore juga, sore ceria, update cuaca Jaksel, sore ini terpantau cerah. Ikutan topiknya kak, pengalihan isu. Aku lagi ngikutin berita viralnya Pak Nadiem Makarim yang divonis penjara 27 tahun penjara dan denda 5 triliun lebih. Gak ngerti kenapa tanpa bukti bisa seberat itu ya hukumnya. Banyak aplikasi ijo yang mendampingi persidangan Pak Nadiem dan memberi semangat terutama untuk Gogo 001 ya kan, dari awal ikut sama Pak Nadiem. Nah, semoga keadilan ini berpihak buat Pak Nadiem. Amin. Lagunya Senjut Senja Teduh Pelita. Semangat sih akhirnya kaulan cantik, sehingga bagi selalu serta makin pesona. Terima kasih. Ama-ama. Ada Alwi juga. Hai kaulan ceria. Halo Alwi. Berita viral yang aku ikutin akhir-akhir ini Gubernur Jawa Barat. Wih, mantap ah. Jalan-jalan di aspal yang cukup tebal, jalan desa-desanya pun gak ketinggalan. Kampung halaman Gubernur Jawa Barat terlihat indah, bersih, dan rapi. Dan berita viral yang kedua aku ikutin adalah Moto3. Di situ ada orang Indonesia yang ikut balapan dan performanya cukup bagus, namanya Ega Pratama. I know. Tadi star posisi kalau gak salah hampir paling belakang dan alhamdulillah finish di urutan nomor 8. Lagunya Base Jam bukan Pujangga. Terima kasih Kak Ulan. Iya, sama-sama. Aku kayaknya langsung aja deh teman Pradua. Satu lagi postingannya ini dari, oh iya, sore Ulan. Halo Kak Baby Angel. Ya, aku baru ingat banget kenapa aku masih belum ada ngucapin ulang tahun atau gimana. Jadi tadi KB Benjel ini ulang tahun tahun perdua. Cuma sampai sekarang Ulan belum ada ucapin. Kenapa? Karena aku gak bawa handphone. Ya, ini adalah satu hal yang menyedihkan ketika kamu tidak membawa handphone ketika kamu mau pergi kerja. Dan kamu tuh baru ingat pas nyampe ke tempat kerja dan kamu malas banget mau pulang ngambil lagi gitu. Kayak, hah, enggak gitu. Video itu dia. KB Benjel, mending kamu rekam aja langsung sekarang. Karena aku gak bisa video, jangankan video, ngetik-ngetik handphone aja aku gak bisa. Jadi sorry banget. Untuk KWB Angel nih, di tanggal 17 Mei 2026. Iya, I know, bisa-bisanya. Aku emang akhir-akhir itu sering banget lupa teman Pradua. Tapi gak tahu kenapa gak bisa lupa soal tentang dia. Iya. Enggak, jangan gitu dong. Jangan bilang aku jahat. Ini kan sesuatu yang tidak aku sengaja. Yes. Aku ucapin untuk KBB Angel nih, di umur yang baru, happy birthday, selamat ulang tahun. Semoga di umur yang baru ini sedih-sedih yang ada di tahun-tahun sebelumnya gak ngikut, senang-senang yang ada di tahun berikutnya makin banyak, dan tahun ini makin bahagia daripada tahun-tahun sebelumnya. Sehat-sehat terus, rezekinya makin lancar, urusannya dipermudah, dan segala macam tantangan ujian bisa dihadapin tanpa harus nangis-nangisan. Amin. Semangat terus ya KBB Angel. Dan semoga satu lagi deh, selalu menjadi teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 Tanjung Pinang. Yes, itu dia. Tidak kemana-mana ya sama kita terus. Semoga kita juga bisa menjadi teman terbaik kamu. Okay, happy birthday. Lagunya 1000 kali ya. Ini spesial buat yang ulang tahun tuh Pro 2. Langsung kita puterin deh. Ya kan, biar dia bahagia gitu. Walaupun lagunya tuh kadang-kadang kidding-kidding gitu. Bercanda, iya yeah, ya, yeah. Oke deh. Selamat ulang tahun ya KWB Angel.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri

Lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Kemudian beliau bersabda, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba

0: Berani mulai dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya, rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga kualitasnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam.

0: cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
1: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 92

mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Sekarang sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

You're still listening 92.1 Pro 2 FM. Thank you bilang teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Besok dari Senin aja nih, back to work. Semangat kerjanya buat besok teman Pro 2. Jadi pastiin juga kalau perlengkapan kamu buat hari Senin itu sudah kamu persiapkan. Jangan sampai kamunya malah kagok. Aduh udah lama nih gak kerja Del, jadi lupa. Waduh, ada aja nih alasannya. Jangan lupa semua dipersiapkan ya manis ya. Keasikan liburan sampai lupa sama kerjaan. Tapi tenang aja teman Pro 2, buat kamu yang ternyata malam ini masih ada keperluan buat kamu cari sesimpel tentang kaos kaki putih, mungkin ada aturan dari sekolah kamu atau dari kantor kamu, ada perlengkapan yang harus kamu beli karena ternyata kamu lupa kemarin ya karena keasikan libur. Nah, ditemenin sama Adel teman Pro 2 biar kamu juga gak terlalu dar-dar-dar banget, walaupun mungkin ya sebenarnya sekarang kamu lagi takut aja kalau tokonya tutup.

0: banget nih. Aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di Teman Cerita.
1: Jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.

Kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang

lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

90,1 MHz RRI Pro 2 FM Tai Jibran, teman terbaik kamu. Hai Top Radio. Okay, udah waktunya buat Adel nge-update kamu dengan deretan informasi terupdate ya, terutama untuk malam ini teman Pro 2. Kita akan ngebahas informasi dari dunia entertain juga. Jadi ada reaksi lucu Billie Eilish ketika tahu dia tuh dipanggil Teteh Elis sama fans Indonesia, bikin gemes. Jadi reaksi Billie Eilish ini jadi perhatian warganet Indonesia setelah momen dirinya nih mengetahui julukan Teteh Elis viral di media sosial. Jadi waktu ada wawancara promosi film konser Hit Me Hard and Self The Tour Live in 3D bersama Cinema 21, penyanyi tersebut tampak kaget sekaligus penasaran ketika ngedengerin sapaan khas yang diberikan langsung oleh penggemarnya di Indonesia. Dia bingung nih awalnya, tapi berubah jadi senyum hangat setelah dijelaskan kalau teteh dalam bahasa Sunda itu berarti kakak perempuan. Jadi makna ini membuat Billy kelihatan tersentuh, kayak aduh tersentuh hati teteh ya. Terlebih dia juga mengaku selama ini lebih sering diposisikan sebagai adik dalam keluarganya bersama Vanessa O'Connell. Nah, respon spontan itu juga bikin ramai teman produser diperbincangkan dan dinilai sebagai momen yang menunjukkan kedekatan emosional antara Billie Eilish dan juga penggemarnya di Indonesia. Ayo teman produser, Billie Eilish. Tapi kita panggilnya berarti sekarang tuh teteh.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

You're still listening 92.1 Pro 2 FM, playing jumpinan teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Adele yang nemenin kamu ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi mungkin malam ini lagi ada yang galau, karena besok udah harus kembali ke aktivitas normal teman Pro 2. Tapi mungkin juga ada yang seneng nih akhirnya back to school, back to work, karena mau ketemu crush-nya, asik ya. By the way, aku mau nge-update kamu juga. Ini ada girl group asal Indonesia. You already know. Nona kembali mencuri perhatian setelah tampil di kanal YouTube musik asal Jepang The First Take dan dalam episode ke-665 yang tayang. Nah, Esther, Bayla, Shaz, and Christine ngebawain lagu debut mereka berjudul Shoot dengan konsep live one take atau sekali rekam. Jadi melalui unggahan tersebut, teman Pro 2 The First Take juga bilang kalau Nona ini sebagai grup perempuan global asal Indonesia yang sedang menarik perhatian lewat musik lintas genre dan juga identitas visual yang kuat. FYI, kanal musik populer Jepang ini juga pernah menghadirkan penampil musisi dunia loh, seperti Aespa, terus ada Stray Kids, Baby Monster, sampai Every Levine.

0: masak sayur.
1: Ada brokoli, wortel, sama buncis.
2: Ah elah, gak seru banget.
0: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah, makan aja.
2: Aduh, males banget deh.
0: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
3: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
0: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
2: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.

0: 9 brown eyes.
1: 92,1 MHz RRI Radio FM, thank you for the teman terbaik kamu. Okay, jadi teman Produa, ini ada Rihanna yang mencuri perhatian juga di internet. Di mana doi ini memperlihatkan tato terbarunya yang ternyata terinspirasi dari gambar coretan buat anak-anaknya. Dan ternyata ya menurut beliau ini memiliki makna yang personal aja buat dia. Tato ini dibuat oleh seniman tato selebriti Kate McCordy atau yang dikenal sebagai Bang Bang. Menariknya desain tato itu bukan gambar profesional ya, tapi replika coretan sederhana karya anak-anak Rihanna yang dihiasi karakter kartun favorit mereka. Dedel kecil yang bikin tato biru Rihanna ini terasa lebih hangat, emosional, dan juga penuh makna keluarga. Ih, gemes banget deh Rihanna. Teman Pradua, kalau kamu dulu suka ngelukis di mana nih? Kalau anaknya Rihanna mungkin karena lagi ngelukis-ngelukis terus mainnya lihat, seru nih nato nih, tapi pengen desain apa ya? Dan akhirnya ya dia tertarik aja nih, terinspirasi dari coretan anak-anaknya.

dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

banyak. Bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Teman Pro2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

Besok udah hari Senin aja nih teman pradua. Jadi gimana perasaan kamu di malam minggu? Eits, kok malam minggu? Malam Senin. Ya, malam Senin kali ini itu setelah long weekend ya. Masih denial gak sih besok udah balik ke rutinitas? Atau malah semangat karena ketemu teman kantor, kampus, sekolah, atau doi? Buat anak muda tuh malam Senin selalu punya vibe campur aduk, ya gak sih? Ada yang masih rebahan sampai belang, besok aja deh bikin tugasnya. Ada yang baru sadar, PR juga belum kesentuh. Ada juga yang overthinking jam 10 malam karena alarm pagi udah mulai mengintai. Ayo, ayo, siapa yang takut besoknya kesiangan karena kamu kemarin waktu long weekend full banget hibernasi, teman pradua. Padahal pas awal long weekend, wah, mau produktif nih. Ujung-ujungnya ya tidur, makan, scrolling, tidur lagi. Tapi emang jujur ya, kadang long weekend itu bukan soal jalan-jalan terus. Ada juga yang akhirnya bisa istirahat dari capeknya hidup, terus bisa ketemu keluarga, me time, healing tipis-tipis, atau sekedar gak dengar suara alarm beberapa hari aja tuh udah bahagia banget. Tapi sekarang pertanyaannya buat malam ini, teman pradua, kalau galau ditinggal kekasih ya udahlah ya, sering banget kita bahas perihal itu. Tapi malam ini aku pengen nanya aja, perasaan kamu gimana di malam Senin setelah long weekend ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan.

Oke, tolong periode 2 karena aku penasaran. Jadi aku mau bacain dulu jawaban dari kamu. Ini udah ada dari siapa nih ya? Selamat malam, malam untuk pendengar radio semua. Ikutan bercerita ya. Kalau orang lain habis libur panjang,

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Remedy dari Tulus yang baru aja teman Predo dengerin. Aku kalau gak dengerin lagu Tulus yang Remedy ini termasuk yang gak bisa buat tahan air mata aku teman Predo 2. Ada beberapa lagu Tulus yang bisa bikin aku sedih, nangis. Selain Monokrom, itu Remedy. Karena Remedy ini kan bercerita tentang keikhlasan kita masuk ke fase adulting. Nah, di mana kita ngelepasin seseorang yang kita cintai ya, biar mereka bisa mengejar impian dan kebahagiaan baru. Ya, mungkin bukan tentang merelakan dia dengan yang baru, teman Pradua, tapi lebih kayak, okay, kamu kejar mimpimu, aku kejar mimpiku juga. Tapi gak ada kata putus di situ. Jadi buat kamu yang long distance relationship, kamu yang berada di fase ini, semangat. Karena ya, nanti ada kesempatan buat ketemu lagi kok teman Pradua. Aku mau balik nih buat bacain jawaban dari teman Pradua lagi ya. Ada siapa aja yang udah ikutan gabung? Di sini ada Demkal. Lumayan capek ya untuk malam Senin ini ternyata. Baru pulang banget dari Bangka Belitung dan Palembang. Kemarin trip Bangka 5 jam perjalanan plus 4 jam kapal. Wow, mantap nih road trip ya. Hari ini 3 jaman lebih Palembang balik menuju ke rumah. Capek tapi bahagia juga sih jalan-jalan bareng istri soalnya. Seru. Dapat foto-foto bagus juga buat wallpaper HP. Hihihi. Istriku selalu minta hasil jepretan aku buat di HP-nya. Padahal kamera dia juga bagus kok. Tapi mungkin aku lebih kameranable. Kameramanable. Makasih udah ngasih waktu curcolnya sama siarannya. Thank you. Karena kamu sudah menceritakan ke aku ya keseruan kamu di long weekend ini. Asik. El dapat kiriman foto-fotonya. Ulala. Mantap. Ini dia, quality time bareng istri tercinta. Nih, mantep nih. Pokoknya suami yang kayak gini, kita doain rezekinya ngalir terus teman berdua ya. Mantep, cari berkahnya. Lagunya itu loh, aku lupa judulnya. Kota 3 hari waktu lagunya yang itu loh, aku lupa judulnya. Kota 3 hari lagi atau mungkin selamanya. Cintaku hanyalah kita. Oh, kota ini tak sama tanpa modern. Nadif, boleh, nanti aku puterin ya. Terus ada siapa lagi nih ya? Ada dari ini nggak dikasih tahu ya namanya. Oh, Afif. Halo, selamat malam. Gue kembali lagi ini setelah ditelan long weekend. Gabung ya. Gue tuh tiap habis libur panjang selalu bingung. Yang masuk kerja badan gue apa cuma nama doang ya? Sedang pagi alarm bunyi. Rasanya kayak ada musuh lama datang lagi janji. Baru buka mata aja hati udah bilang, tolong aku masih warga hari Minggu. Pas di jalan lihat muka orang-orang juga sama semua, kosong dan pasrah. Kayak satu kota tuh lagi kena kutukan, harus kuat demi tanggal gajian. Iya, pejuang rupiah. Sekarang tuh ada ini ya, jokes baru. Jadi kalau misalnya ada teman kamu yang lemes, ih lemes banget kayak rupiah. Oh, tapi kita doakan semoga rupiah kita juga membaik ya teman Pradua. Ada pepatah yang bilang, libur panjang itu cuma titipan, yang abadi hanyalah hari Senin dan kebutuhan hidup. Di kantor lebih parah lagi. Temen gue ada yang nyalain komputer 10 menit tapi dia malah bengong liat pantulan buka sendiri di layar. Kopi diminum 3 gelas, semangat tetap loading. Tapi ya mau gimana, hidup tetap jalan. Karena sejatinya pekerjaan sejati itu bukan yang paling rajin, tapi yang tetap berangkat walaupun jiwanya masih rebahan di kasur. Untuk lagunya, bahagia lagi saja.

0: Weh, cantik kali kawan awak. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?

0: Oh.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola, eh?
0: Iya, weh. Tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan udah ngopi aku. Bentar lagi.

0: juga udah seger lagi.
1: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1600.

0: gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: Ra, besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Ngapa ya bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ih, ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Me dan cuan kekumpul. Nah, yang kayak gini nih aku senang. Kita senang karena duit. Mantap aja, lanjutkan. Beserta tipnya yang warna biru ada 3 teka. Asik. Dan long weekend ini enjoy banget. Keseruan long kemarin cukup 2 hari aja. Karena cowok aku liburnya hari Jumat dan Sabtu aja. Doi ngajak kulineran, Kak. Hari Jumatnya kuliner di Jalan Surya Kencana di Bogor. Dan di hari Sabtunya doi ngajak beli Cicong Fan di kawasan Glodok Jakarta Pusat. Pokoknya liburan kali ini cukup kulineran aja, Kak. Dengan kuliner itu dia seneng banget bisa ngerasain makanan yang emang baru dia coba. Aku mah gak sayangan perihal uang kalau emang tujuannya buat makan. Nah, mantap nih. Dan jajan, karena emang akunya juga suka jajan nih. Ya Allah, perbanyaklah rezeki buat orang-orang kayak gini ya. Makin banyak rezekinya. Terus ya, Jas ya. Untuk lagunya mau nuka. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Oke. Aku tahu kenapa kamu pengen lagu ini, pasti karena relate kan sama suasana hati kamu. Semangat siarannya Jess Adol cantik. Saya bagi selalu serta makin cantik terus ya. Amin.

teman Pradua, gak kerasa ya kita udah di ujung malam ini. Udah mau jam 11 nih, berarti tandanya untuk aku nemenin kamu di jaga malamnya udah dulu nih. Nanti kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagu yang gak kalah asik juga teman Pradua. Spesial buat temenin malam Senin kamu. Walaupun long weekend itu udah selesai, semoga energi baik, tawa, dan cerita serunya itu masih ke bawah sampai besok dan hari-hari selanjutnya ya. Jadi buat yang malam ini masih belum rela ketemu hari Senin, tenang, kamu gak sendirian kok, aku juga. Dan buat yang lagi nyiapin diri buat aktivitas besok, semangat. Semoga minggu ini berjalan lebih ringan, lebih bahagia, dan banyak kabar baik datang ke kamu. Ingat ya, kadang bikin capek itu bukan hari Seninnya, tapi overthinking dari malam minggunya. Jadi jangan lupa istirahat, kurangnya begadang, dan recharge mood kamu malam ini. Thank you banget buat semua yang udah sharing cerita ke aku, curhat, dan nemenin malam ini bareng Pradua. Sampai ketemu di jaga malam berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat ya, dan selamat kembali ke dunia nyata buat hari Senin nanti.

0: akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo?

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

If I broke your heart, would you take me back? If I broke

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih? Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren, dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan, bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu. Yuk. Rendy, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90.

Teman Pradua, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pradua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa kita dipertemukan kembali pada esok pagi. Akhirnya, terima kasih salam dari kami. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman radio di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 18 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jelamat di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Peredam Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepada, selamat pagi tuan Peredua. Hari ini hari Senin, akhirnya sudah bertemu lagi dengan hari yang dimana jadwalnya pasti padat nih hari Senin. Semangat guys, pada hari ini barengan sama Ulan sampai nanti di jam 10 pagi. Nah nanti juga akan ada brandaster kita. Anyway ini kan tanggal 18 Mei 2026 ya. Satu, adik aku ulang tahun. Cie, happy birthday Rizy. Terus juga hari ini ternyata diperingatin sebagai Hari Museum Lotomo Pradua. Yes, Hari Museum Internasional. Tujuannya emang untuk memberikan penghormatan kepada komunitas museum internasional. Wow, udah ada yang mejeng nih. Bebe Angel juga udah nimbrung, selamat pagi. Siapa ini pagi-pagi banget udah mau siaran katanya. Ya Ulan. Ada Ulan yang hadir sampai nanti di jam 10 pagi yang nemenin kamu teman Pradua. Tapi sebelum itu semua, abis ini akan ada inspirasi pagi dulu, biar kita sama-sama termotivasi. So semangat buat hari ini, semangat hari Senin.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: The weak can never forgive. Forgiveness is attribute of the strong. Mahatma Gandhi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan sejuta nikmat dan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama mendengarkan kajian insyaAllah yang penuh mubarakah ini. Kedua kalinya, semoga salawat dan salamnya tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah

seorang pemuda yang dikatakan sebagai penerus dan pewaris perjuangan agama. Dalam rangka melanjutkan tongkat estafet dakwah Islam, dengan demikian partisipasi seorang pemuda mutlak dibutuhkan dalam rangka regenerasi tokoh-tokoh agama untuk menggantikan generasi yang sudah tua. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebab bagaimanapun kehadiran dan kiprah pemuda di tengah-tengah kehidupan masyarakat akan dapat menghidupkan nilai-nilai perjuangan generasi tua. Tentunya bila si pemuda ikut andil dalam kegiatan dakwah Islam, jadi pada intinya kehadiran pemuda tidak hanya sebagai pewaris atau penerus perjuangan. Bahkan lebih dari itu, pemuda mempunyai tanggung jawab untuk menyempurnakan nilai-nilai perjuangan generasi tua. Jikalau pemuda tidak mengambil peran yang teramat penting ini, kiranya di sini sangat relevan sekali untuk menyampaikan kembali apa yang pernah dinyatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Manil ladzi la yamliku syahiyatan minasy syuhada fi nafsihi bi ismil fata faqabbirhu arbata marrat li'annahu qad uqtada man la ruha fi nafsihi. Barang siapa yang tidak mempunyai semangat juang dalam dirinya sebagai seorang pemuda, maka takbirkanlah ia 4 kali, karena dia sudah dianggap mayat hidup yang bertentangan di muka bumi. Muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah, untuk itulah mari kita renungkan bersama bagaimana nasib masyarakat, nasib Islam 10 tahun yang akan datang akan kita warnai apa, dan akan dikemanakan masyarakat belasan tahun yang akan datang. Nah, di mana posisi kita sebagai generasi muda yang akan menjadi ujung tombak masyarakat? Apakah kita akan tinggal diam berpangku tangan? Apakah akan hanya membangga-banggakan para pendahulu kita? Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu marilah kita tengok ke belakang tentang kerusakan mental para pemuda di tengah-tengah masyarakat. Lebih-lebih mereka yang suka meniru pemikiran-pemikiran sekaligus budaya dan tradisi orang-orang asing, padahal dia dihidupkan dalam lingkungan beragama, berilmu dan beradaban tersendiri yang berbeda dalam beradaban asing. Tapi malah setelah ditinggal generasi tua, mereka justru mencampakkan peninggalan-peninggalan generasi tuanya dan malah memunguti sampah-sampah dari luar. Ingatlah apa yang dikatakan pepatah Arab, laisal fata may yakulu hadza abi walakinnal fata may yakulu hadza ana. Bukanlah dikatakan pemuda sejati orang yang berkata inilah bapakku, tetapi pemuda yang sejati adalah orang yang berkata inilah aku. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebagai generasi muda kita harus menyingsikan lengan baju demi tegaknya ajaran-ajaran serta konsepsi Islam. Semua itu harus sepenuhnya diperjuangkan oleh generasi muda, karena di tangan pemuda sejatinya segala urusan berada. Syekh Mushal Al-Ghayani mengatakan, inna fi yadikum amroh li ummah wa fi ikdamikum hayataha. Wahai generasi muda, sesungguhnya di tanganmu lah urusan umat, sedangkan langkah majumu adalah kehidupan mereka. Ingat juga pepatah Arab yang lain, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum manafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
0: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
1: Oke Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada. Selamat pagi Teman Pro 2.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.
1: Lagu di Pro 2 ya.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Tabung Pro 2 informasi dari RRI.co.id. Jajanan tradisional bernama bangkerok masih bertahan di tengah maraknya kuliner modern. Makanan berbahan dasar ketan ini memiliki cita rasa dengan isian bumbu kacang yang gurih dan manis. Bangkerok merupakan makanan berbahan ketan yang dikukus hingga menjadi nasi. Di bagian tengahnya, makanan ini diisi bumbu kacang merah yang dicampur bawang putih, cabai rawit, dan gula. Informasi selanjutnya teman Pro 2 adalah soal Baby Monster. Promotor resmi merilis detail harga tiket konser Baby Monster untuk tur dunia Cium di Jakarta. Pengumuman ini langsung disambut antusias para penggemar yang sudah menantikan kedatangan grup asal Korea Selatan ini. Konser Baby Monster dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena pada Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam rangkaian tur dunia 2026 mereka di Asia dan juga Oseania.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus ada.

lengkap dengan kegiatan rutinitasnya yang padat. Semoga kegiatannya lancar, usahanya makin rame, ya kan? Yang punya usaha, yang gak punya usaha gimana nih Lan? Banyak-banyak doa, iya. Pagi ini sepada barengan sama Ulan untuk Opera 2 sampai nanti di jam 10. Nah, jam 9-nya kita bakalan suruh-suruhan di beranda Stacita ya guys. Nanti juga aku bakal updatein kamu dengan perakiran cuaca. Apakah hari ini cuacanya enak buat kamu kerja, enak buat kamu aktivitas? Semoga apapun cuacanya mendukung kegiatan kamu ya Opera 2. Enjoy buat hari ini, semangat!

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Ini dia tuh mau kita updatean dulu untuk perakiran cuaca dari bmkg.go.id. Dari jam 7 sampai jam 12 siang cuaca diperkirakan cerah berawan, tapi di jam 10 sampai jam 12-nya menjadi hujan ringan atau ompra 2 dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kecepatan angin 1,8 km per jam, naik sampai dengan 11,3 km per jam. Untuk kelembapan udara 92% turun ke 76%, dan arah angin dari timur laut berubah menjadi dari arah tenggara, kemudian berubah lagi di jam 11 sampai jam 12 menjadi arah selatan. Kita lanjut lagi untuk nanti di jam 1 sampai jam 4 sore. Cuaca diperkirakan cerah berawan, berawan dan juga cerah berawan dan cerah tuh opera 2. Dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 79 turun ke 77%, kecepatan angin 11,3 turun ke 4,8 km per jam. Arah angin dari selatan berubah menjadi dari arah tenggara. Kita geser lagi teman perahu dari jam 7, dari jam 5 sore sampai nanti malam di jam 11 malam. Cuaca diperkirakan cerah berawan dan juga cerah dengan suhu 28 turun ke 27 derajat Celcius. Kecepatan angin 7,6 turun ke 1,9 km per jam. Dengan kelembapan udara 79 sampai 81% dan arah angin dari tenggara berubah menjadi dari arah timur.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

0: pelan-pelan ya, Nak. Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
1: Iya nih, Bu.
0: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
1: 1 tahun 5 bulan, Bu.
0: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
1: Nanti saja, Bu.
0: Wah, kenapa, Bu?
1: Saya mau maksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
0: Oh, gitu.
1: Ibu, mau kemana?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, SPC-MPC Psikolog, Kepala Biro Psikologi, MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

Shower sama berdua baru aja lo puterin lagunya. Ini jujur gak relate ya guys. Kalau aku sih singing in the shower tuh kayak, wah abis lah, kena gedor-gedor pintu kamar mandi, lan jangan nyanyi-nyanyi di WC, gak boleh kamar mandi nyanyi-nyanyi gitu, gak boleh. Katanya tuh kayak kita bahkan bersuara pun gak boleh ya di toilet atau di kamar mandi tuh, sama dua ajaran yang diajarin ke aku gitu. Nah guys, ini masih updatean dulu ya sama informasi yang lagi heboh di media sosial. Nih akhir-akhir ini kan emang Indonesia tuh lagi fokus sama nilai rupiah yang semakin menurun ya, per dolar Amerika Serikatnya tahun perdua itu bahkan sudah menyentuh 17,5 sampai 17.600. Nah karena gejolak ekonomi global. Di tengah situasi yang mencemaskan ini, perhatian publik tuh mengarah sama viralnya kembali tayangan Belajar dari Habibie. Jadi adalah kan potongan wawancara dulu-dulu di Mata Najwa, masyarakat tuh diingetin sama ketegasan Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie waktu menakodai Indonesia keluar dari badai krisis moneter tahun 97-98 guys. Ini menekan egonya untuk demi menyelamatkan ekonomi bangsa. Dia sampai rela menekan egonya tuh buat ya mengubur dulu lah soal mimpi-mimpinya, pesawat N250, mahakarya yang menjadi impian besarnya. Jadi langkah ini perlahan memulihkan kepercayaan sampai akhirnya rupiah menguat tahun perdua dan inflasi menurun. Nah semoga kita bisa merasakan euforia di tahun itu lagi ya dengan presiden yang sekarang. Amin.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat, oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh, kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
3: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
4: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
5: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
6: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
7: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.